0: Yeah, Zvivindi zvekuto funga vanhu vepano une zvivindi zvekuda kufuga jira repano une zvivindi zvekuda kupfuura pano pera mugano une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatani pacho pakatangwa imba ndoo panotamba imba mwari nanhasi anonzwisise waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya spuni yenyatsi imbodya spuni yenyatsi utori newako wanoti wako amene kulekachi people invest womukuda munhu iwe you wrestle wobva waroma poita maechos poita anyungu
1: poita maecho
0: tumai meni irove munhu
1: arove munhu
0: musha unotsva tumai benji arove gods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira pandakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzikwa padikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanotya vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu

makuruka. Nechete tsamba kumatate kuru. Manasikana angade pisine mapuru. Ko anoziva iwe kuti makuruka. Anokuruka. Makuruka. Ochakuruka. Makuruka. Iwe vanokuruka.

0: Capital. Uyamutura ma cashless nasi nemitengo yakadirira kusvika pa 7%. Munogona kuwana mari inosvika $2,500 muchibhadhara zvishoma nezvishoma kusvika 24 months. Tinowanikwa muHarare, Bulawayo neMutare. Contact us on 078-3009011 or 203.
1: Vacheri vegoride, hei nonyaya yakanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 078-121-819 kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoride

0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba
1: imba
0: mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi amakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amenokulekachi people invest womukuda munhu iwe you wrestle wobva warum poita maechos poita anyungu
1: poita maecho
0: tumai meni iro wemunhu musha unotsva tumai bhenji aro wegods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanotya vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chohwera une musikano zvichakudzokera ingopa kama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.